0: Pusing.
1: Astaghfirullahaladzim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedia ni kena buat macam mana. Abarani tak jual.
2: Eh, apakah nilai? Dari tadi ku lihat daimuan ni kerudut-kerudut tak saja.
1: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
2: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
3: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah, boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

0: pada suatu hari.
1: Kenapa tadi kawasan rumahku ini gelap, ah? Sunyi, sepi. Beritaku rusuhnya.
0: Baru beberapa jam meninggalkan rumah, rumah kelihatan menakutkan. Apabila pintu rumah terbuka luas, walaupun tuan rumah ada perasaan takut, tapi terpaksa Joe memberanikan diri untuk masuk dan terus melihat keadaan di sekeliling rumahnya.
1: Nah, pasu berguguran, pampayan dah. Berkawan belum mendeti. Cuba aku masuk ya.
2: Nah, ane jo kita bang.
1: Kenapa kau eh?
2: Indah papa eh. Kita ni memberi watir saja. Tu nah, karan habis.
0: Jangan lupa top up power card Auda. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
3: Harmony FM.
4: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan Auda.
5: Ya, 9.56 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. InsyaAllah Zura akan kembali selepas berita dunia jam 10 pagi.

Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq berkata, mereka mengalu-alukan pembangunan dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua yang ditahan secara sewenang-wenangnya. Jelas Haq, Setiausaha Agung PBB menekankan kepentingan meneruskan dialog antara semua pihak berkepentingan Myanmar yang berkaitan dan perwakilan khas tentang bagaimana PBB dan rakan kongsinya, khususnya ASEAN, boleh membantu menyokong usaha ke arah penyelesaian damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Sementara itu, dalam perkembangan yang lain, PBB mengutuk rejim Zionis atas pembunuhan orang awam di Gaza dan berkata kemudahan penjagaan kesihatan perlu dilindungi selepas serangan berhampiran Hospital Syuhada Al-Aqsa memusnahkan tempat kemudahan penyimpanan perubatan. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan serangan 1 Ogos lalu telah memusnahkan bekalan perubatan penting dan menyebabkan kerosakan di bangunan hospital. Haq juga berkata serangan udara, pengeboman dan penembakan setiap hari terus berlaku di Gaza sepanjang minggu sehingga menyebabkan puluhan orang terkorban termasuk kanak-kanak dan orang awam yang lain. Duta Denmark ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Christina Marcus Larsen berkata perkembangan dalam memilih Setiausaha Agung PBB seterusnya merupakan keutamaan penting memandangkan Copenhagen mengambil alih memegang jawatan Presiden Majlis Keselamatan. Larsen berkata majlis tersebut menjangka akan mengadakan satu lagi pusingan undian tinjauan tidak rasmi pada lewat bulan ini susulan pusingan awal minggu lalu. Beliau bagaimanapun menolak untuk memberikan komen mengenai hasil laporan daripada undian sebelumnya dan berkata para anggota majlis bersetuju untuk tidak mendedahkannya. Larsen berkata Denmark menyokong ketelusan dalam proses pemilihan akan tetapi menghormati perjanjian kerahsiaan tersebut. Pasukan Palang Merah mengagihkan makanan dan air kepada para pencari suaka di Utah selepas mereka terkandas beberapa hari di pantai susulan penghijrahan besar-besaran dari Maghribi. Para pencari suaka berbaris untuk mendapatkan makanan ketika para petugas bantuan memulakan respon kemanusiaan. Salah seorang pendidik sosial mempertahankan hak asasi kemanusiaan menyifatkan situasi berkenaan sebagai krisis kemanusiaan dan berkata ramai daripada mereka di Utah merupakan pencari suaka dari negara-negara yang dilanda konflik termasuk Sudan, Yaman dan Mali. Spanyol menganggarkan kira-kira 69,500 pencari suaka kembali ke Maghribi sejak lonjakan pada Khamis lalu, manakala kira-kira 2,000 orang kekal di Utah. Pihak berkuasa Spanyol berkata 72 orang maut di sempadan Spanyol, manakala 11 lagi di sempadan Maghribi semasa krisis tersebut. Venezuela sedang menyediakan pelan pemulihan dan pembinaan semula komprehensif peringkat nasional bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang akan diumumkan dalam tempoh 60 hari. Langkah dilaksanakan ketika negara berkenaan beralih dari tindak balas kemanusiaan kecemasan kepada usaha pembinaan semula jangka panjang berikutan kejadian gempa bumi yang mengorbankan lebih 5,000 penduduk. Duta Venezuela ke Malaysia berkata pelan berkenaan yang berasaskan penilaian keperluan pasca bencana bersama bakal menetapkan keutamaan strategik pembangunan semula sosial, ekonomi dan infrastruktur negara. Selain itu, ia turut berpandukan pemulihan perkhidmatan awam penting, sokongan kepada komuniti terjejas serta langkah memperkasakan daya tahan bencana. Rakyat Cuba di Havana mendapati bekalan elektrik telah pulih sebahagiannya kemarin selepas negara itu berdepan dengan gangguan bekalan elektrik kali keempat di seluruh negara dalam tempoh kurang sebulan. Grid elektrik Cuba lumpuh lewat hari Ahad menyebabkan pulau yang didiami kira-kira 10 juta penduduk itu bergelap ketika gangguan bekalan elektrik semakin kerap berlaku. Para penduduk melaporkan gangguan kerap itu menyebabkan mereka hidup dalam keadaan ketidaktentuan ketika mereka bergelut untuk bekerja dan memastikan bekalan makanan mereka tidak rosak. Seorang pegawai Kementerian Tenaga berkata beberapa loji jenakuasa sedang dihidupkan semula secara berperingkat dari barat ke timur meskipun pulau itu beroperasi dengan bekalan bahan api yang terhad. Semenanjung Korea sedang dilanda gelombang panas yang memecah rekod menyebabkan suhu melonjak di seluruh Korea Selatan. Ia memaksa pihak berkuasa setempat memperluaskan langkah-langkah kecemasan. Peramal kaji cuaca menyatakan panas ekstrim yang sebelum ini tertumpu di bahagian tenggara Korea Selatan kini merebak ke Seoul dan wilayah-wilayah barat yang lain.
Bandar Yangsan di bahagian tenggara mencatatkan suhu panas sehingga 42.5 darjah Celsius hujung

0: minggu lalu, suhu tertinggi pernah direkodkan dalam tempoh 122 tahun. Colombia mengeluarkan amaran jingga bagi gunung berapi puris susulan peningkatan aktiviti gunung berkenaan sebagai langkah pencegahan jika berlakunya letusan. Amaran bagi gunung berapi puris yang terletak di barat daya Colombia dinaikkan pada 1 Ogos selepas sistem pemantauan merekodkan tahap aktiviti tertinggi sejak pemantauan bermula pada tahun 1993. Peningkatan aktiviti bermula pada 20 Julai. Perkhidmatan Geologi Colombia memberi amaran kepada komuniti untuk tidak menghampiri kawasan tinggi gunung berapi Puris, Piocolo dan Churikinga, tiga daripada 15 gunung berapi yang membentuk rangkaian gunung berapi Los Coconicos. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

0: Dek, dek perlahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek. Diam saja kita buat. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tu nah. Kuning kita berjalan ke depan nah. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau ya sekarang berbalik ke Lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat, dek. Sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda. Harmony FM.
4: Ya, 10.20 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Tepat pada pukul 10.30 minit pagi ini, kita akan bersama wawancara Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026. Walaupun Auda terus lagi berhibur bersama Harmony FM untuk mendapatkan maklumat lagi lebih lanjut bagi Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026, Auda dengarkan nanti wawancaranya pada pukul 10.30 minit pagi.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ya, 11.47 minit pagi. Selamat pagi kepada AUDA dan berakhirlah tugas Zura untuk hari ini bersama AUDA dalam sesegar harmoni. InsyaAllah rakan setugas akan bersama AUDA dalam mesra harmoni. Jaga diri, hiasi peribadi, jaga emosi hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari semuanya. Kembali lagi bersama saya Norida Haniwati. Terima kasih rakan saya Zura tadi. Baiklah, saya akan terus menemani Auda, menemankan Auda hingga pukul 3 petang nanti. Baiklah, Rabu hari ini 21 Safar 1448 Hijrah, ia bersamaan 5 Ogos 2026 Masihi. Baik, kita bersama tengah hari ini menerusi Mesra Harmoni dan untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air. Masa waktu Zohor hari ini bermula pukul 12.27 minit tengah hari. Baiklah, seperti biasa pukul 12.45 tengah hari nanti, ikuti bersama Mutiara Hati ya. Ya, terbitan rakan saya Azura. Sementara itu Bicara Keluarga pula ikuti pukul 1.30 petang nanti. Ya, terbitan rakan saya Andi dan seperti biasa 2.30 minit petang nanti, ikuti bersama Sketsa Gerai kita ni. Baiklah, masuk waktu Asar pula hari ini bermula pukul 3.47 minit petang.

Baiklah, terus setia bersama kami di Harmony FM. Ya, sekarang pukul 12:07 tengah hari. Ya, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa kami di Harmony FM. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya hari ini. Dan terus menyapa kami, ya, mengusikkan mutiara kata, kata-kata motivasi juga. Baiklah, terima kasih semuanya. Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan ya majlis pra-pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. AUDA, inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, ya, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai trika menarik yang terdapat ya di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027. Yang berlaku lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh AUDA dapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com.

Baiklah, sekali lagi untuk panduan anda muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Masa waktu Zuhur hari ini bermula pukul 12.27 minit tengah hari. Kita dengarkan lagu dari Halal Cik Pula. Ini dia, Kemesraan. Kemesraan.

Itulah tadi Auda bersama Awi dengan lagu Irish. Terus lagi menghiburkan kita di pagi, di tengah hari ini ya. Baiklah, kalau kita bercakap tentang cinta. Cinta, ada cinta yang ditakdirkan untuk bersama dan ada juga cinta yang ditakdirkan untuk mengajar kita tentang erti melepaskan ya. Yang tinggal hanyalah kenangan yang sesekali menjengah, membawa bersama senyuman yang pernah terukir dan luka yang semakin sembuh di telan usia. Ya, mungkin benar ya, cinta tidak pernah hilang sebenarnya. Ia hanya berubah menjadi sebuah cerita yang tersimpan kemas di sudut hati kita. Ia tidak lagi diperjuangkan, tidak juga dilupakan. Ia sekadar dibiarkan pergi dengan tenang seiring berlalunya waktu. Ya, semoga setiap yang pergi mengajar kita untuk lebih menghargai setiap yang masih tinggal dalam kehidupan kita. Kerana ada waktunya yang melepaskan adalah tanda cinta yang paling tulus. Dan ada kalanya yang ditinggalkan oleh masa bukanlah cinta itu sendiri tetapi harapan untuk memilikinya. Ya, terima kasih Auda masih setia bersama kami di Harmoni FM. Kita terus dengarkan lagu dari Afgan pula, Padamu Ku Bersujud.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak

perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika awak merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Ya, 3.31 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Sekali lagi selamat petang semuanya. Ya, kita ada kiriman daripada Hajah K. Terima kasih Hajah K. Katanya semoga sehat selalu. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, harap-harap Hajah K juga sehat seisi keluarga. Amin. Ya, seterusnya kita ada Anna di Arpin Meragang. Katanya cuaca baik di kawasan Meragang ketika ini. Ya, alhamdulillah terima kasih dengan info yang diberikan. Ya, seterusnya kita ada... Ya, belajar daripada pengalaman katanya, bukan daripada dendam. Setiap ujian yang datang ada hikmah. Ya, terus buat baik walaupun ada yang tidak menyukai. Yang penting hati kita tenang tanpa merasa benci. Serahkan semuanya kepada Allah. Kiriman daripada Rosni yang berada di Tutong. Terima kasih Rosni, sudah pun online bersama kita. Ya, kita ada Nancy Moore. Nancy Moore. Apa ni cerita suami isteri ni Nancy Moore? Nancy pula. Okey, saya dah baca lah Nancy ya. Mungkin Nancy boleh hantarkan lagi kata-kata yang lebih menarik. Terima kasih Nancy Moore. Okey, seterusnya ada maaf boleh diterima tapi tidak semua luka boleh sembuh bila kita memaafkannya. Itu dia kiriman daripada Hajah Bibi. Terima kasih Hajah Bibi. Okey Ayub, insyaAllah jika ada kesempatan akan diputarkan nanti ya. Okey, seterusnya ni Along. Along, gambar Along memberi makan burung acang. Ini baik ya, orang kata ni sama-sama berbagi rezeki. Kalau ada lebih-lebih roti kah, lebih nasi kah, boleh kita ni sedekahkan kepada binatang-binatang yang memerlukan makanan. Mereka juga seperti kita memerlukan makanan untuk hidup. Ya, cuaca di Tanah Jambu katanya panas, alhamdulillah. Itu dia kiriman daripada Along. Terima kasih Along. Nadia Batu Marang, suatu masa kita semua akan jadi kenangan. Ya, sayangi dan hargai mereka yang masih ada di sisi kita selagi punya ruang dalam nyata. Ya, sebelum segalanya berubah dan yang tinggal hanya doa dan juga air mata. Itu dia kiriman Nadia di Batu Marang. Terima kasih untuk Nadia di Batu Marang. Dan untuk panduan kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan salat fardu asar hari ini ialah pada pukul 3.47 minit petang. Daerah Tutong ditambah 1 minit dan daerah Blight ditambah 3 minit. Baik, kita akan kembali selepas ini nanti.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Maritim. Tetapi ianya juga terbuka kepada semua yang ingin mengetahui bagaimana sektor maritim menyokong perdagangan, keselamatan, ekonomi, teknologi dan peluang masa depan negara.
1: Dibukakan kepada orang ramai.
0: Ya, betul.
1: Ya. Mengapakah BDMW 2026 ini penting kepada Brunei Darussalam dan juga kepada masyarakat umum?
2: Brunei Darussalam mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan laut. Bukan sahaja dari segi sejarah tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Sebahagian besar perdagangan dan pergerakan barangan yang kita gunakan setiap hari bergantung kepada sistem pengangkutan, pelabuhan dan rantaian bekalan maritim. Melalui BDMW 2026, MPABD ingin meningkatkan kefahaman masyarakat bahawa sektor maritim bukan hanya berkaitan kapal atau pelabuhan. Ia juga melibatkan perdagangan, logistik, keselamatan, undang-undang, perlindungan alam sekitar, teknologi, kejuruteraan dan pembangunan modal insan. Jadi, penganjuran BDMW Minggu Maritim ini penting kerana ia membuka ruang kepada masyarakat untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana sektor maritim menyumbang kepada ekonomi, kesejahteraan dan masa depan Brunei Darussalam.
1: Dan juga apakah maksud tema tahun ini? Powering Maritime Excellence, Safe Seas, a Thriving Economy, Future Ready People.
0: Okay, tema ini sebenarnya membawa tiga mesej utama. Yang pertama, Safe Seas, yang mana ianya menekankan kepentingan keselamatan dan sekuriti perairan serta operasi maritim. Yang kedua, Thriving Economy pula, ia melihat bagaimana sektor maritim membantu ekonomi negara terus berkembang termasuk melalui perdagangan, pelaburan, perhubungan dan penghantaran barangan. Manakala yang ketiga, Future Ready People, ia memberi tumpuan kepada pembangunan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, berkemahiran dan bersedia menghadapi perubahan teknologi. Jadi ketiga-tiga elemen ini ia sangat penting untuk membina sektor maritim Brunei Darussalam yang lebih selamat, mampan, kukuh dan berdaya saing.
1: Baik, dan apakah yang membezakan BDMW 2026 ini daripada sebuah pameran atau persidangan industri biasa?
2: Apa yang membezakan BDMW 2026 ini ialah acara ini bukan hanya untuk industri semata-mata. Sepanjang 4 hari, pengunjung boleh mengikuti forum, melawat pameran, mendengar perkongsian daripada panelis tempatan dan antarabangsa serta menyertai aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Jadi, ia sesuai bukan sahaja untuk profesional tetapi juga untuk pelajar, keluarga dan orang ramai.
1: Baik, jadi siapakah yang patut menghadiri BDMW 2026 ini?
0: Okey, BDMW 2026 ini ianya terbuka kepada semua lapisan masyarakat, sama ada yang mempunyai latar belakang dalam bidang maritim ataupun tidak. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar, graduan, pencari-pencari pekerjaan, profesional, usahawan dan syarikat tempatan, penjawat awam, penggiat industri dan semua orang ramailah. Jadi BDMW ini juga merupakan peluang untuk masyarakat memahami bagaimana sektor maritim ini berkaitan dengan perdagangan alam sekitar, peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi negara. Jadi sesiapa saja yang ingin mengetahui mengenai sektor maritim ini, menerokai peluang-peluang pekerjaan ataupun menikmati aktiviti-aktiviti yang disediakan adalah sangat-sangat dialukan untuk hadir.
1: Dan juga secara keseluruhannya lah, apakah yang boleh dijangkakan oleh para pengunjung sepanjang 4 hari BDMW 2026 ini?
2: Para pengunjung boleh menjangkakan 4 hari yang dipenuhi dengan perkongsian ilmu, pameran dan pelbagai aktiviti interaktif. Sepanjang 3 hari pertama, sebanyak 8 sesi forum akan diadakan dengan penglibatan panelis tempatan dan antarabangsa. Pengunjung juga boleh meneroka pameran dan berinteraksi secara langsung dengan organisasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor maritim. Selain itu, pelbagai aktiviti interaktif turut diadakan setiap hari seperti Colors of Maritime, Dock and Discovery Challenge dan Kahoot Challenge dan Football Drone. BDMW 2026 kemudiannya akan mencapai acara kemuncaknya pada hari keempat, iaitu dengan mengadakan aktiviti scavenger hunt pada hari Ahad. Jadi pada setiap hari BDMW 2026 menawarkan pengalaman yang berbeza dan sesuai untuk para pengunjung.
1: Sangat-sangat menarik ya. Dan mudah-mudahan ramai pengunjung yang akan berkunjung, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Ya, dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan. Baik, sebanyak 8 sesi forum akan diadakan. Jadi boleh kongsikan topik-topik utama yang akan dibincangkan?
0: Okay, sepanjang 3 hari pertama BDMW 2026, sebanyak 8 sesi forum yang akan diadakan. Pada hari pertama, terdapat sesi Leadership Dialogue, Future of Maritime in ASEAN, yang akan membincangkan peluang-peluang, risiko dan keutamaan strategik bagi masa depan sektor maritim di rantau ASEAN. Pada hari pertama juga turut diadakan ialah sesi mengenai Ship to Ship and Layup Designated Area atau SLDA yang akan melihat potensinya sebagai salah satu pemacu pertumbuhan baru sektor maritim di negara Brunei Darussalam. Pada hari kedua pula ada 5 sesi forum yang akan diadakan, iaitu Maritime Economy and Trade, Maritime Sustainability, Workforce and Talent Development, Smart Ports and Digitalization dan Maritime Safety and Security. Manakala pada hari ketiga pula, ada satu sesi yang akan diadakan, iaitu sesi Women in Maritime Spotlight yang akan mengetengahkan peranan-peranan, sumbangan dan kepimpinan wanita dalam sektor maritim. Jadi secara keseluruhannya, forum-forum ini akan membincangkan isu-isu penting yang membentuk masa depan sektor maritim negara dan juga di rantau ini.
1: Dan apakah nilai istimewa yang dibawa oleh panelis tempatan dan antarabangsa dalam sesi-sesi forum ini?
2: Sektor maritim ini adalah sektor yang bersifat global. Jadi, perdagangan pelayaran, keselamatan, teknologi dan perlindungan alam sekitar tidak terhad kepada sempadan sesebuah negara. Sebab itu, kehadiran panelis antarabangsa sangat penting kerana mereka boleh berkongsi pengalaman, perkembangan semasa dan amalan terbaik dari negara serta organisasi masing-masing. Pada masa yang sama, panelis tempatan pula dapat menghubungkan perbincangan tersebut dengan keadaan, keperluan, cabaran dan peluang yang khusus kepada Brunei Darussalam. Gabungan perspektif tempatan dan antarabangsa ini akan menjadikan perbincangan lebih seimbang, relevan dan bermanfaat kepada semua peserta.
1: Dan adakah forum-forum ini hanya ditujukan kepada professional industry atau orang ramai juga boleh menyertainya?
0: Okay, forum-forum ini juga sebenarnya terbuka kepada semua yang berminat, tertumpu kepada professional industry. Ya, yeah, actually sebenarnya untuk semua orang ramai yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sektor maritim. Forum-forum ini ia sangat sesuai untuk pelajar-pelajar, graduan, pencari pekerjaan, professional industry dan juga orang ramai. Topik-topik forum yang akan dibincangkan dalam konteks yang luas supaya masyarakat dapat memahami bagaimana sektor maritim berkaitan dengan ekonomi, teknologi, keselamatan, peluang pekerjaan dan kehidupan harian ketani. Jadi semua sesi forum ini boleh diikuti secara percuma, walau bagaimanapun orang ramai sangat-sangat digalakkan untuk mendaftarkan tempat duduk lebih awal melalui laman sesawang rasmi BDMW kerana kapasiti bagi setiap sesi adalah terhad.
1: Jadi setiap sesi itu diadakan berapa lama?
0: Dalam satu jam.
1: Satu jam, ya. Okey. Bagaimanakah orang ramai boleh mendapatkan tempat untuk menghadiri sesi forum ini?
2: Semua sesi forum boleh diikuti secara percuma. Orang ramai dijemput untuk mendaftarkan tempat duduk melalui laman sesawang rasmi Brunei Darussalam Maritime Week di www.bruneimaritimeweek.com. Walaupun pengunjung juga boleh hadir secara langsung ke lokasi acara, kami sangat menggalakkan orang ramai untuk membuat pendaftaran lebih awal kerana kapasiti tempat duduk bagi setiap forum adalah terhad. Kemasukan bagi pengunjung yang hadir tanpa pendaftaran awal adalah tertakluk kepada kekosongan tempat pada hari berkenaan. Oleh itu, bagi mereka yang ingin mengikuti sesi forum tertentu, sebaiknya untuk mendaftar lebih awal untuk memastikan tempat duduk mereka.
1: Jadi ada 8 sesi forum sepanjang hari pertama hingga hari ketiga, yang mana berminat untuk forum-forum yang Auda minati, yeah, sesi-sesinya Auda kena ketahui juga dan bolehlah mendaftar lebih awal.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ya, secara itu, ya. Okey, baik. Selain forum dan juga pameran, apakah aktiviti interaktif yang boleh dinikmati oleh pengunjung setiap hari ini?
0: Selain forum dan pameran, orang ramai juga boleh menyertai aktiviti-aktiviti interaktif yang diadakan setiap hari, iaitu Colors of Maritime Challenge, Dock and Discovery Challenge, Kahoot Challenge, Drone Arena and Football Drone. Jadi bagi aktiviti-aktiviti ini, pengunjung hanya perlu hadir ke lokasi acara dan boleh terus mengambil bahagian. Pendaftaran tempat terlebih dahulu tidak diperlukan lah, dia sama macam forum tadi ya. Jadi aktiviti-aktiviti ini direka untuk menggalakkan pengunjung menerokai kawasan BDNW, mengunjungi pameran-pameran dan berinteraksi dengan organisasi serta peserta pameran dalam susunan yang lebih santai dan menyeronokkan. Jadi walaupun seseorang hanya dapat hadir pada satu hari tertentu, mereka

0: masih lagi berpeluang untuk mengikuti aktiviti-aktiviti interaktif yang disediakan. Penyertaan bagi semua aktiviti-aktiviti ini adalah percuma.
1: Jadi jika anda ingin lagi mengetahui lebih lanjut ya mengenai aktiviti-aktiviti yang diadakan, anda terus saja ke sana. Sebenarnya banyak lagi Zura nak tanya. Colors of Maritime Challenge, Dog Discovery, Dog and Discovery Challenge, Kahoot Challenge. Kahoot Challenge tentunya lah barangkali kita ni mesti berada di sana. Dan juga Drone Arena. Wow. Jadi nantikanlah anda pas lagi di dihuraikan. Mesti surprise lah ya. Jadi bagi aktiviti pengunjung lah tu ya. Okey, baik. Apakah peluang yang boleh diperoleh oleh golongan belia pencari kerja dan juga peniagaan tempatan melalui BDMW 2026 ini?
2: BDMW 2026 menyediakan pelbagai peluang kepada golongan belia pencari kerja dan perniagaan tempatan. Bagi golongan belia dan pencari kerja, mereka boleh mengetahui bahawa sektor maritim menawarkan kerjaya yang jauh lebih luas, bukan hanya pekerjaan di atas kapal atau di pelabuhan. Antaranya termasuk bidang kejuruteraan marine, logistik, operasi pelabuhan, pengurusan rantaian bekalan, keselamatan dan security, perlindungan alam sekitar, undang-undang, analisis data serta teknologi maklumat. Melalui forum seperti Workforce and Talent Development serta Smart Ports and Digitalization, mereka juga boleh memahami kemahiran yang diperlukan oleh industri pada masa hadapan. Bagi syarikat dan usahawan tempatan pula, BDMW membuka peluang untuk membina rangkaian, mengenali perkembangan industri dan meneroka potensi kerjasama serta peluang perniagaan dalam sektor maritim ini.
1: Jadi di sini menyatakan banyak peluang pekerjaan kepada Auda yang memerlukan kemahiran juga. Jadi kalau ini baru Auda tahu, dan Zura rasa Maritim Week ni diadakan setiap tahun.
0: Betul.
1: Jadi Pak Auda sangat luas lah ya untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran yang belum ada lagi, dan insyaAllah mudah-mudahan Auda akan dapat rezeki barangkali apabila Auda mengunjungi Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 ini. Baik, apakah yang istimewa mengenai Scavenger Hunt yang akan menjadi kemuncak BDMW pada hari keempat ini?
0: Okey, kemuncak BDMW 2026 yang akan berlangsung iaitu pada hari keempat, iaitu hari Ahad 9 Ogos 2026 menerusi aktiviti Scavenger Hunt. Scavenger Hunt ini ia dirancang sebagai aktiviti yang menyeronokkan dan interaktif yang membolehkan para peserta menerokai bekerjasama sebagai satu pasukan dan mempelajari lebih banyak perkara mengenai sektor maritim. Ianya akan menjadi penutup yang menarik bagi 4 hari BDMW 2026. Kami sangat-sangat menggalakkan orang ramai untuk hadir bersama rakan-rakan atau ahli keluarga bagi memeriahkan lagi hari terakhir BDMW 2026 ini. Penyertaan adalah percuma, walau bagaimanapun jumlah penyertaan adalah terhad kepada 100 kumpulan terawal sahaja, first come first serve. Dan pendaftaran perlu dibuat terlebih dahulu sepanjang 3 hari pertama BDMW, iaitu mulai 6 hingga 8 Ogos 2026.
1: Dan sangat intens bunyi scavenger hunt itu kan. Zura pun curious kan. Zura bertanya pun, oh okay, okay, alhamdulillah Zura tahu sudah. Baik, dan ianya adalah percuma. 100 orang kumpulan terawal ya, first come first serve, yes. Dan pendaftaran perlu dibuat sepanjang 3 hari pertama. Jadi masa hari pertama tu mesti sudah ada tu membuat pendaftaran ya. Betul. Ini boleh pertengahan.
0: Hari pertama hingga hari ketiga.
1: Boleh jom buat pendaftaran.
0: Boleh pendaftaran.
2: Boleh masih sempat.
1: Kalau masih sempat, tapi selalunya kalau first day ni selalunya habis,
0: yes,
1: sudah ni.
0: Kalau sudah cukup 100 kumpulan, ianya akan ditutup lebih awal lah.
1: Okey. Jadi mudah-mudahan yang berminat.
2: Satu kumpulan ada 5 orang.
1: Satu kumpulan ada 5 orang. Jadi untuk 100 kumpulan.
2: Ya, betul.
1: Yes. Kali 5. Masya Allah, alhamdulillah. Funnya. Okey, jadi kepada Auda, kumpulkan ke kawan-kawan atau bukan yang kita ni menyanyi, tetapi kita ni akan melakukan aktiviti scavenger hunt ya. Why not, kenapa tidak? Okey, jadi dari hari pertama hingga hari ketiga, jangan lepaskan peluang. Dan kalau aktiviti-aktiviti seperti ini, selalunya hari pertama tu memang sudah banyak queue-nya. Nasib-nasib lah kalau hari kedua. Hampir lah untuk menjadi the first apa ni, 100 peserta tu yang mendapat 5 orang dalam satu kumpulan. Baik. Jadi bagaimanakah pendaftaran scavenger hunt dibuat dan apakah yang perlu diketahui oleh mereka yang ingin menyertainya? Silakan.
2: Pendaftaran bagi scavenger hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi BDMW. Pendaftaran akan dibuka sepanjang 3 hari pertama acara, iaitu dari 6 hingga 8 Ogos.

0: Agos 2026 di Dermaga Diraja. Pendaftaran scavenger hunt tidak dibuat melalui laman sesawang. Membandangkan jumlah penyertaan adalah terhad kepada 100 kumpulan terawal dan tertakluk kepada kosongan. Orang ramai yang berminat sangat digalakkan untuk hadir dan mendaftar lebih awal sepanjang 3 hari pertama BDMW. Jadi mereka perlu datang ke BDMW pada 6, 7 atau 8 Ogos untuk mendapatkan peluang mendaftaran lebih awal bagi aktiviti scavenger hunt yang akan diadakan pada 9 Ogos Ahad.
1: Hari Ahad ya. Baik, dan akhir sekali, apakah pesanan dan jemputan MPABD kepada orang ramai? MPABD ni apa tadi?
2: Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam.
1: Maritime and Port Authority Brunei Darussalam. Baik, silakan.
2: Okay, akhir sekali kami sangat-sangat berharap menjemput orang ramai untuk sama-sama hadir berkunjung dan menjadi sebahagian daripada Brunei Darussalam Maritime Week 2026 ini, yang mana akan diadakan dari 6 Ogos hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Sepanjang 4 hari tersebut, para pengunjung boleh mengikuti 8 sesi forum yang menampilkan panelis tempatan dan antarabangsa, mengunjungi pameran-pameran serta menyertai aktiviti-aktiviti interaktif yang seperti disebutkan tadi, Colors of Maritime, Joint Activities, Dog and Discovery Challenge dan Kahoot Challenge yang diadakan pada setiap hari. BDMW 2026 juga akan mencapai acara kemuncaknya, itu dengan mengadakan aktiviti scavenger hunt yang akan diadakan pada 9 Ogos 2026. Semua program-program yang diadakan adalah percuba. Bagi sesi forum pula, orang ramai adalah sangat-sangat digalakkan untuk mendaftar tempat duduk lebih awal melalui laman sesawang rasmi BDMW, memandangkan kapasiti adalah terhad. Bagi scavenger hunt pula, pendaftaran hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi BDMW sepanjang 3 hari pertama, iaitu 6 hingga 8 Ogos 2026, dan jumlah penyertaan juga adalah sangat terhad. Jadi untuk makluman lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang kami, iaitu www.bruneimaritimeweek.com dan mengikuti Instagram kami mpa.brunei. Jadi datanglah beramai-ramai bersama keluarga-keluarga biskita dan rakan-rakan biskita untuk menerokai dunia sektor maritim dengan lebih dekat dan merasai sendiri pengalaman BDMW 2026.
1: Baik, satu lagi pertanyaan. Kalau satu kumpulan itu ada 5 orang kan tak? Sekira tah diorang membuat registration di masa 6,000-an, 7,000-an itu, diorang 5 orang, tiba-tiba ada tiap jemputan, lupa ya kan jemputan diorang kahwin, tolak tiap 4. Diterima masih tu? Kan? Ya, mesti 5 orang
2: ya,
1: kan?
2: Mesti 5 orang.
1: 5 orang. Jadi untuk yang ingin menyertai scavenger hunt ni sekali lagi, dapatkan kawan-kawan atau yang memang ada pada 9 hari bulan atau sebabnya kalau sekiranya seorang indah ada, indah dapat diteruskan. Manalah tahu kawan-kawan yang 4 orang tu bersemangat berhabis kan mengikut scavenger hunt ni, tiba-tibanya seorang atunya, ni family punya anu ni acara, gerinti ada tahu macam mana, lupa, cantik kan. Jadi jangan lepaskan peluang bagi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan, Colors of Maritime Drone Activities dan juga Dog and Discovery Challenge, Kahoot Challenge dan juga scavenger hunt yang akan diadakan pada 9 hari bulan. Panjang ni harinya yang akan diadakan ni, banyak aktivitinya naik dan juga mudah-mudahan budak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila awak menghadiri acara MPABD 2026 ni yang akan diadakan selama berapa hari?
2: Empat hari.
1: Ya, jadi 6 hingga 9 Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Azura tanya tadi, di mana kan Dermaga Diraja ni? Ada je orang dah tahu. Di mana tadi tempatnya? Di depan mana tadi?
2: Brunei Energy Hub.
1: Di Brunei Energy Hub. Okey. Jadi kepada Auda yang ingin menghadiri ataupun ingin meluangkan masa bersama keluarga, bawa beramai-ramai dan mengikuti forum-forum, sekali lagi mengingatkan, jangan lupa untuk mendaftar lebih awal ya. Ada 8 sesi forum disediakan. Jadi mudah-mudahan Auda berpeluanglah untuk ke semua aktiviti yang bakal Auda sertai. Betul?
2: Betul.
1: Baik, terima kasih penjelasan yang begitu apanya orang padat. Alhamdulillah. Jadi orang pun tahu apa ya Maritime, Minggu Maritime Brunei 2026 yang akan diadakan selama 4 hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hafizah, Nur Hafizah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.
2: Harmoni FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
4: Demikian tadi wawancara rakan setugas saya DJ Zura bersama dengan dua pegawai mengenai dengan Brunei Darussalam Maritime Week 2026 BDMW 2026 yang akan bermula pada esok hari sehingga hari Ahad 9 Ogos bertempat di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan.

Ya, 4:27 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Selamat petang semuanya. Ya, mungkin ada yang sudah pun mula meninggalkan pejabat waktu begini. Ya, jangan lupa untuk matikan alat elektrik yang tidak diperlukan. Elakkan daripada berlakunya sebarang pembaziran.

Ya, bersama dengan Bateria Sonata Hati yang Luka. Ya, baik sekacak manapun rupa kita, setinggi manapun pangkat kita dan seindah manapun pakaian kita, ya tetap tidak akan dapat menutup bau busuk kesombongan di dalam dada. Ya, orang yang benar-benar mulia tidak akan menyakiti ataupun memijak orang lain untuk kelihatan lebih tinggi. Ya, terima kasih kiriman daripada Alutz. Terima kasih Alutz. Ya, kemudian kita ada Nancy Moore. Ya, kerbau dipegang pada tali, manusia dipegang pada janji. Bila janji dikhianati, hilanglah harga diri. Itu dia Nancy Moore. Terima kasih Nancy Moore. Ya, tidak bersenam di sebelah petang ini. Mungkin hujan ya di luar sana. Saya kurang pasti.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, jangan mudah menyalahkan orang lain dengan apa jua permasalahan dalam kehidupan yang dihadapi, kerana orang baik akan beri kebahagiaan dalam hidup kita. Orang busuk hati boleh dijadikan pengajaran, tapi orang yang sangat baik akan dapat memberi kita ketenangan serta kenangan dalam hidup kita, walaupun dia orang yang tidak punya harta dan rupa. Kiriman Markus 16:19.

Itu dia, andainya kita dapat andainya kita dapat kembali kepada waktu yang dulu, ya, dapatlah kita mengubah cara hidup kita kepada arah yang lebih baik. Ya, baik, bila kita mengatur langkah haruslah berhati-hati, kalau terlanjur diulang lagi dengan hati terbuka. Tapi bila kita mengungkap kata-kata haruslah bersikap positif, kerana tersalah untuk memilih kata-kata, kata-kata terlepas tidak dapat ditarik balik. Sebaiknya berfikir sebelum membuat apa-apa yang akan diperkatakan, kerana itu satu langkah yang terbaik untuk kita berkata yang tidak bermanfaat. Kiriman sukar saya ditutup.

Itu dia bersama dengan Ella dengan lagu Sembilu. Itu dia, jaga pasangan kita sebaik-baik mungkin ya. Jangan kita hianat, lupa akan segala pengorbanan yang telah diberikan oleh pasangan kita. Hargai ha, selagi masih ada di sisi kita. Jangan sekarang sudah tidak ada pasangan baru tak mengenang kebaikannya. Jangan biarkan ia berlalu pergi begitu saja. Ya baik, katanya selamat petang, mulut tidak akan berbuka kalau sudu tidak datang ke mulut. Kiriman dari 5759. Ya baik, rakan kita Diana Popol juga mendoakan kesihatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya katanya ketika ini panas mendung, sekajap ganya hujan tadinya. Itu dia, terima kasih Diana Popol. Terima kasih juga untuk Titi Ayu. Terima kasih bersama kami di sebelah petang ini. Terima kasih Aja Roziah dan juga anak-anak sedang mendengarkan radio katanya. Ya, semoga terhibur anaknya bersama kami. Ya, Aji Syari di Kampung Setiabi juga sedang mendengarkan Harmoni FM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, dulu sayang, kini benci. Jangan biarkan ia terjadi, ya. Ya, kalau dulu sayang, kini bertambah sayang. Ha, itu dia. Ya Allah, jadikanlah aku wanita yang kuat tanpa perlu mengeraskan hati, yang lembut tanpa mudah disakiti, dan yang sabar tanpa kehilangan harga diri. Jauhkan aku daripada segala kesempitan hidup yang melemahkan jiwa. Semoga Allah sentiasa melindungi, memberkati dan merahmati kita semua. Terima kasih rakan kita Sharina.

Ya, kumpulan New Case, pahit akan manis akhirnya. Wanita mana yang sanggup kasihnya dibagi dua? Memang berat ya. Okey, baik, mantap katanya daripada Amy 29. Terima kasih juga untuk Ajah Norsia, katanya untuk suami tercinta. Semoga selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Ya, keadaan cuaca di sebahagian tempat mendung dan mungkin ada juga yang sudah hujan ya.

0: dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Ya, baik, seterusnya daripada Sarbanon K, kemewahan yang tak dapat kita beli adalah hati yang tenang. Tidur tanpa beban, bangun tanpa cemas, hidup tanpa perang dalam diri adalah nikmat yang tak ternilai.

Ya baik, dari Hajahdi, yang harus diperbaiki adalah diri kita, hati kita, sifat buruk kita, prasangka kita, perilaku kita dan juga lisan kita. Ketika melihat kesalahan orang lain, lihatlah diri kita, bisa jadi kesalahan kita lebih banyak dari kesalahan orang lain. Ya, jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, kerana sejatinya hanya Allah yang paling tahu siapa diri kita. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Hajahdi, terima kasih Hajawan, terima kasih Hajah Nuri, terima kasih Ayu Tuan Tri. Dan ada lagi yang nama tidak disertakan ya. Ya, mohon maaf tidak sempat membacakan kiriman habis kita. Cuma nama dapat saya sapa ya.

Ya, terima kasih rakan kita tangahnya Jahari, selamat jalankan tugas. Terima kasih juga untuk Mia di Katok, dan terima kasih juga untuk Sukarsi juga yang lainnya yang nama tidak saya sebutkan ya. Terima kasih bersama kami di Harmony FM, dan nampaknya cukup sekian untuk saya berundur diri di sebelah petang ini. InsyaAllah saya akan menemani habis kita esok 12.30 hari. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga tali silaturahim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Hafiz Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Hafiz Taharuj atau Pesta Konvo UNISA kali ke-16. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh.

dan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala 7 Strategik Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula esok pukul 9 pagi.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Tuan Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Mahrajan Hafalut Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita seterusnya pada pukul 8 malam waktu Brunei.
2: Harmony FM.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmony. Pertemuan kita pada hari ini Rabu 21 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 5 Ogos 2026 masih di ruangan Simfoni Harmony jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah ialah pada pukul 6.36 petang nanti.

0: Masuk waktu dah ni. Baik terberhenti dulu bekerja tu lah. Ke bilik ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak ke dulu. Sekarang sejak ku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga tani awal sembahyang. Memang tu banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Indah jauh batas ke tani sembahyang tu lah
1: Ma, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
3: Baiklah, ada perkongsian satu hari satu hadis untuk hari ini Rabu 21 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 5 Ogos 2026 Masih bertajuk Kesempurnaan Iman dengan Mengasihi Orang Lain. Terjemahannya daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri." Hadis sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Antara pengajaran yang kita dapat perolehi daripada hadis ini ialah kesempurnaan iman bergantung kepada sejauh mana seseorang mengasihi saudaranya. Islam memerintahkan umatnya agar sentiasa memiliki sifat saling mengasihi sesama Muslim. Dan antara pengajarannya lagi ialah jika kita suka diri kita mendapat nikmat dalam hal keagamaan, maka wajib baginya menyayangi saudara Muslim yang lain agar mendapat nikmat yang sama. Jangan sesekali kita memiliki sifat dengki dan khianat dengan nikmat yang dimiliki oleh saudara kita yang lain.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: Hello.
1: Ha,
0: dapat.
1: Ya Allah.
2: Bertelepon semasa memandu mengakibatkan kemalangan.

0: keluarga harmoni.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa,
1: innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khairi wa ad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

Itulah tadi audio terus kita berhibur ya di pagi kami sini bersama Dato' M. Kilau dan Nasyura Joget Burung Merpati. Baik, sekarang pukul 6.37 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Baik, terus saja saya menyapa rakan-rakan WhatsApp yang terus menghantarkan ya ucapan-ucapan Natania, mutiara kata juga ada, kata-kata motivasi dan juga perkongsian cuaca di tempat mereka berada. Ya, Alhamdulillah cuaca cukup baik ya. Itulah dia. Baik, terus ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, daripada Imam Haji Hussein di Kampung Subok yang sebab bertugas katanya, ya semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, juga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan katani dan sentiasa dirahmati Allah jua. Amin, amin, amin. Terima kasih Imam Haji Hussein yang berada di Kampung Subok.

Ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi kami. Selamat bertugas. Katanya apa khabar? Saya sihat. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baiklah, cuaca alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan Lambak Kanan daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Ya, senang santai katanya mendengarkan Harmoni FM ketika ini sambil menikmati serapan. Nah, itu dia. Baiklah, terus lagi ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas. Katanya semoga katanya semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki katanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, setiap... Oh, ada pantun dihantarkan setiap hari minum air 8 gelas. Ya, kerana cuaca semakin panas, dapat rezeki seperti air mengalir tidak putus-putus asalkan berusaha dengan tulus dan ikhlas. Wah, cantik pantunnya daripada... dari Hai ya. Tetap ceria, tetap semangat. Terima kasih, Hai. Katanya di Gadong. Alhamdulillah, cuaca juga baik di pagi ini ya. Alhamdulillah.

Ya, daripada Cikgu Cut pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Cut. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ditutung cuaca cerah dan tenang saja ya. Ya, apa khabar DJ? Saya sihat. Terima kasih. Semoga sihat selalu katanya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cut dan kepada semua keluarga sahabat handai yang disayangi. Baik, pagi ini katanya macam biasa kan singgah ke Temu Tutung yang hanya ada pada hari yang hanya ada pada setiap hari Khamis sahaja ya. Hari ini hari terakhir persekolahan dan esok bermulalah cuti penggal ketiga selama 2 minggu. Alhamdulillah, masa untuk healing dan berehat. Wah, itulah dia. Selamat bercuti ya Cikgu Cut, bermula esok. Ya, salam sayang daripada Cikgu Cut, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Ya, daripada Ayu 213 pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayu. Selamat bertugas. Ya, semoga sihat selalu katanya. Cuaca di Sungai Akar ya, alhamdulillah baik ya ketika ini. Anikan menghantar anak ke sekolah sambil mendengar Harmoni Kesayanganku. Wah, itulah dia. Baik, sekali lagi terima kasih Ayu. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan apa khabar? Semoga sihat dia, sihat walafiat selalu. Amin amin amin ya Allah. Ya, masa ini sedang sarapan dan sambil itu mendengarkan Harmoni FM. Ini kiriman daripada peminat setia Harmoni FM, pengiran All Travel sekeluarga di Sekepian Akun yang ada di Kampung Lugu. Ya, alhamdulillah, gembira selalu kata mereka. Baik, terima kasih mendengarkan Harmoni FM dan selamat menikmati sarapan ya kepada pengiran All Travel sekeluarga. Baik, terima kasih juga Sarah Bandun K menyapa Harmoni FM di pagi kami sini. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi yang indah yang mulakan pagi dengan mengucap syukur kerana masih diizinkan Allah untuk menikmati hidup ini. Ya, semoga hari ini kita dipermudahkan urusan ketani, dipermudahkan, dicukupkan rezeki ketani yang melimpah ruah ya. Sihat tubuh badan dan juga sentiasa dalam jagaan dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin. Terima kasih Serbanun K. Baiklah, ucapan tahniah diterima. Selamat ulang tahun ke-59 buat suami, ayah, nenek tersayang itu Awang Hamadi bin Haji Muhammad. Dengan ucapan buatnya, semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan segala kebaikan, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, sentiasa dilindungi Allah ya, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada isteri yang selalu menyayangi iaitu Syazanaki, anak-anak Nur Fatia, Fadilah, Fadullah, Fatullah, menantu itu Muhammad Azim dan cucu Muhammad Aris Ki. Itulah dia ya, ucapan selamat ulang tahun yang ke-59 buat suami, ayah, nenek tersayang iaitu Awang Hamadi bin Haji Muhammad. Baik, terima kasih juga Haji Sari dan isteri tersayang yang berada di Baitul Rizka, Kampung Setia B. Juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas yang kata mereka. Alhamdulillah, cuaca di Bandar Seri Begawan di Kampung Setia baik-baik saja ketika ini. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kami. Selamat bertugas katanya. Semoga ketani semua diberikan kesihatan dan sentiasa dirahmati Allah jua. Amin. Masa ini kan mendengani anak ujian ke SPA sambil mendengar Harmoni FM. Tetap di hati dan cuaca baik-baik saja di kawasan Lugu. Terima kasih daripada Wadi di Perumahan Lugu. Ya, mudah-mudahan urusan dipermudahkan Allah ya. Baik, terus lagi. Ini pula. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat bertugas katanya. Terima kasih daripada Uda di Pandan 6.

Di kawasan Kuala Belait katanya cuaca baik ya. Di Pandan A yakni Teko cerah ya, alhamdulillah matahari baru kena naik cahaya kemerah-merahan, burung-burung berkicau-kicau katanya. Oh itulah dia. Terima kasih Alips. Mudah-mudahan dan sebutan nama Alif betul ya, yang berada di Kuala Belait. Terima kasih juga menyapa Harmoni FM juga daripada awak Asman yang berada di kawasan flat Sinar Rubai, katanya cuaca beransur-ansur cerah ketika ini. Terima kasih awak Asman. Baiklah, terus lagi ya, beberapa ucapan dan tahniah lagi diterima di pagi ini. Saya akan terus membacakan nanti ya. Baik, ini pula juga sapaan daripada Cikgu Pingiran Haji Idris di Tunggu Gadung yang menghantarkan mutiara kata. Di pagi yang indah lagi amat menyegarkan ini, katanya, indahkanlah hati kita dan jiwa kita dengan doa, serta serikanlah paras wajah kita dengan senyuman. Itulah dia. Kerana doa itu adalah suara keimanan dan memberi senyuman itu adalah ibadah ya. Dari itu pastikanlah hidup ini ia berbahagia selalu, bahagia selalu, dan janganlah membenci kepada sesiapa pun ya. Berbuat baiklah kepada semua orang. Membenci kepada seseorang itu samalah kita membakar rumah kita sendiri. Tepuk dada, tanya hati, runung-runungkanlah. Itulah dia. Baik, kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris di Tunggu Gadung. Mutiara kata tadi ya. Juga menyapa Harmoni FM daripada Ayuf di Bukit Sibanging dekat saja. Terima kasih Ayuf. Juga daripada Rosie di Sungai Bunga juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Ya, salam harmoni buat keluarga tersayang di manapun berada serta sahabat-sahabat handai yang mengenali Rosie. Semoga sihat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan setiap urusan kita ni di manapun kita berada ya. Sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Salam sayang dan rindu selalu. Dari Rosie tadi di Sungai Bunga, katanya cuaca di sana alhamdulillah cerah ketika ini.

Terima kasih Uda juga menyapa Harmony FM. Ya, daripada Alips Colorblind. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alips. Ya, sampai

Baiklah, terus lagi. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya di pagi ini daripada Borodin at 1455 di I Love Suriaku. Masa ini katanya ya, santai-santai jalan kaki di kawasan I Love Suria. Cuaca baik-baik saja, alhamdulillah cerah ya. Baik, terima kasih Borodin 1455 yang berada di Suria ketika ini ya. Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas dan semoga sehat-sehat selalu. Cuaca di Kampung Menengah Temburung ya, alhamdulillah baik-baik saja. Daripada Santi, terima kasih Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam menyapa katanya. Salam kami, semoga sehat, semoga sehat walafiat dan ceria selalu. Ini pula memberi ucapan ya, selamat hari lahir buat Adang Sanak, itu Kak Nur Iman Muhammad Taib yang hari ini, dan doa untuknya semoga sehat walafiat, hendaknya diberikan kesihatan, kekuatan tubuh badan, rezeki yang luas, panjang umur dan berbahagia selalu bersama keluarga tersayang hingga ke jannah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan ikhlas dari Rosmahani Mawarni Biru Ani, hadir dari Kampung Telisai Tutong, Brunei Darussalam. Ya, katanya sedang serapan bersama keluarga angkat tersayang. Wah, itulah dia. Baik, terima kasih Mawar yang ada di negara Brunei Darussalam ketika ini, yang berada di Kampung Telisai Tutong ya, Brunei Darussalam, sedang berserapan pagi bersama keluarga angkat

0: tersayangnya ketika ini.
1: Mengenai terus dengarkan lagu dari S. Mariam pula, Cinta Kekal Abadi.

0: melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

N3K Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam kemarin memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselanjurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan di kawasan kemajuan Pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian kita. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh Nvidia bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut

0: taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dolat ke bawah duli Tuan Patik.
1: We are from Wafi International. Happy 80th birthday, Your Majesty.
2: Long live Your Majesty.
3: We are from Econ Clean Company. Happy 80th birthday to His Majesty.
4: May His Majesty be blessed with happiness and good health.
5: We are from Hambian Palette. Happy 80th birthday, Your Majesty. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
6: Skim Bimbingan Asas Mu'alaf Siri ke-16 Bahasa Inggeris diungkayakan untuk memberi bimbingan kepada para mu'alaf dalam memperkukuh serta meningkatkan pengetahuan agama Islam khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Diadakan sebanyak 5 sesi, skim berakhir dengan penyampaian sijil kepada 12 peserta. Majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Dua aduan diterima oleh bahagian kawalan makanan halal mengenai produk makanan jenama Dilif keluaran Republik Korea yang dijual di negara ini diragui kehalalannya. Pemeriksaan Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama mendapati kimchi based sauce dan gochujang red pepper paste mengandungi bahan ramuan alkohol yang tidak diketahui sumbernya. Kedua-dua produk tersebut juga tidak ada pengiktirafan halal daripada Badan Pensijilan Halal. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah menegaskan kepada pemilik pasar raya, kedai runcit dan negara-negara lain premis perniagaan yang menjual produk tersebut untuk segera mengasingkannya dan dijual di ruang yang tidak terdedah kepada orang awam. Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengingatkan pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pengimport, pembekal dan pengedar supaya sentiasa berwaspada serta lebih peka dalam pengurusan produk dan barangan tidak halal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Haflat Takharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak.

Antar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Haji Damit selaku Presiden Persatuan Tekbol Brunei Darussalam sukacita menyambahkan ucapan tahniah ke hadapan Majlis

0: ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan baginda kesihatan berpanjangan dan sentiasa dilimpahi rahmat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patin.
1: Raja berdaulat, rakyat taat, negara berkat. Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, pemimpin negara aman bahagia. Daulat ke bawah Duli Tuan Patin.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7

0: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.